aisha iful momine olohun fe nikan se je nikan lo seyi ki aya ko de la raba de de baba e ke ke da gbe jawon la mi la ka jan ka jan kan yan ka kiri antaye o ka ni kulo moju to wa ye ara iwo na ba sa fira o allahu mukadda